0: Karin Hilal Mihabin, nakasya ka pagsukbel o kol ka kamik hi akpu hara kalendaryo maya. Kasya ka ibin sa habre ka uwersin katkakil.
1: Akpu, rakihul rishin kasnem, chkar chuk ak aslimal. Rkhalbien ikum say chikpi ik mahon gitok tzik. Rishin ktitik lok onriil. Chuk ach nasik avi chpam rikiwal kaslimal. Habrakak ik na tekwinan na tobona trik chumilal. Chinqabil nakn kahob kaslimal. Rkhalbien, rakihul rishin kashik banik. Chinoka yawa ishak, chmahon kukubukota chka nakisah rakakaba.